0: Halo semuanya, selamat pagi.
1: Hai. Pagi.
0: Ngomong-ngomong tentang pagi nih, kegiatan rutinitas kalian tuh ngapain aja sih kayak Rani?
2: Hello everyone, good morning. Speaking of morning times, what kind of activities do you usually doing? Like Rani?
1: Kalau saya itu biasanya dari jam 6 pagi saya sudah membantu kedua orang tua saya berjualan di pasar. Setelah itu sekitaran jam 7 saya mulai berangkat ke sekolah. Sehabis dari sekolah saya bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah saya langsung beristirahat sebentar. Setelah itu sorenya saya lanjut mengerjakan tugas rumah seperti nyapu, ngepel, mencuci piring, dan membuat jajan tradisional untuk dijual besok harinya.
2: I usually start at 6 a.m. by helping my parents sell food at the market. After that, around 7 a.m., I leave for school. After school, I hurry home. When at home, I take a short rest, and then in the afternoon, I continue by doing household chores like sweeping, mopping the floor, washing dishes, and making a traditional snacks to be sell in the next day.
3: Benar nembang sih. Ada dong kudu ya. Ada di mana? Oh lu baru ini lu kan cuma. Kalau jangan dibahas
0: nih. Kalau kamu?
4: Kalau aku sih biasanya di pagi hari mengantarkan ibu ke pasar untuk membeli persediaan bahan makanan untuk di dapur. Lalu setelah dari pasar saya melakukan MCK di rumah. Setelah itu saya membantu ibu untuk melakukan persembahyangan di pura dan di rumah. Selesai dari persembahyangan, saya ke sekolah untuk melakukan aktivitas belajar seperti biasanya.
2: I take my mother to the market to buy food supplies for the kitchen. After returning from the market, I take a bath at home. After that, I help my mother prepare and do prayer at the temple. And at the home, after finish the prayer, I go to school and carry out my learning activities as usual.
0: Kalau Agus dan Tika sama juga nggak kegiatan paginya sama kegiatan sehari-harinya?
2: How about Agus and Tika? Are your morning activities the same as your daily routines?
5: Saya sih sama. Pagi-pagi saya mengantar ibu terlebih dahulu untuk pergi ke pasar. Setelah itu, baru saya bersiap untuk berangkat sekolah. Pulang dari sekolah, saya beristirahat sebentar dan mengantar nenek ke kebun. Sesampainya di rumah, saya membantu melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu dan mencuci piring. Barulah setelah itu, saya bersiap untuk keluar bersama teman saya untuk membuat tugas kelompok.
2: It is the same like my friend. Early in the morning, I take my mother to the market. After that, I get ready to go to school. After coming home from school, I take a short rest. Then, I go to take my grandmother to the garden. After returning from the garden, I continue doing household chores, such as sweeping and washing dishes. After that, I get ready to go out with my friend to work in a school assignment.
0: Oh gitu. Kalau Agus?
2: How about Agus?
6: Saya sih sama juga seperti teman-teman yang lainnya. Biasanya dari bangun tidur, saya langsung membersihkan tempat tidur saya. Lalu setelah itu saya membersihkan rumah saya. Setelah itu saya melakukan MCK di kamar mandi. Setelah itu menggunakan seragam sekolah. Setelah itu saya berangkat ke sekolah, belajar, dan juga setelah itu saya langsung pulang. Biasanya setelah di rumah saya langsung tidur untuk mengisi energi saya terlebih dahulu.
2: Usually it's the same as the other friends. normally after waking up, I immediately cleaning my bed, then I cleaning the house. After that, I get ready for school. Then I go to school. After coming home from the school, I go straight home and rest right away.
3: Ya jalan-jalan. Ya sih. Guys. Dah.
7: Ya. Ah, gua ikut.
3: Ini bang
8: di depan.
3: Yang pendek depan.
8: Jadi gue ya.
7: Ini ulang kan gue gelap di belakang.
8: Akhirnya dia. Mas ini dia. Mas ini.

0: Oh, sangat produktif banget ya, berarti kalian ya ada yang menghabiskan bensin karena terlalu banyak bensin ya, terus ada yang buat layang-layang, terus untuk di keadaan bagus.
1: So you are very productive then. Some of you spend time riding around and using up of petrol because you have a lot of petrol, and others make a kite. And then what about Dika and Bagus?
2: Kalau saya waktu libur itu saya melihat cuaca. Kalau cuacanya cerah dan bagus, saya bersama teman-teman saya pergi mendaki.
1: During holidays, I check the weather. If the weather is clear and nice, I go hiking with my friends.
3: Saya sih biasanya mengisi dengan hobi. Saya biasanya itu kalau di musim hujan saya menanamkan tanaman seperti bunga. Lalu biasanya juga saya sering jalan-jalan di sekitaran desa atau pergi ke desa lain untuk jalan-jalan juga.
1: I usually spend my free time on my hobbies. During the rainy season, I plant things like flower. I also often take walk around in the village or go to other village for walk as well.

0: Jadi hobinya menanam ya. Nah, ngomong-ngomong tentang hobi nih, hobi kalian tuh apa sih sebenarnya, Rani?
1: So, your hobbies are interesting. Now, speaking about hobbies, what are your hobbies actually, guys?
2: Kalau hobi saya itu seperti memasak, terus tuh menari, kayak gitu.
1: My hobbies are things like cooking and dancing.
3: Kalau saya sih, biasanya saya suka memasak dan juga menanam tanaman serta merawatnya. Setelah itu, saya baru belakangan ini mencoba untuk ikut ekstra tamu.
1: I usually like cooking and gardening. I am also trying to learn gamelan.

0: Nah, ngomongin tentang tari dan tabuh nih, kan identik dengan piodalan, terus persembahyangan yang ada di pura-pura gitu ya, kalau di Bali. Kan kalian udah sempat ngelewatin hari raya Galungan. Apa aja sih sebenarnya persiapan dari sebelum Galungan itu?
1: Talking about dance and gamelan, since they are closely associated with the piodalan and the prayer on the temple in Bali. So you are already experienced in Galungan ceremony. So what are the preparation that are actually done before Galungan?
2: Kalau saya sih 2 hari sebelum Galungan, saya bersama Bamu sudah mencari batang bambu untuk membuat penjor, ya kan Mu?
1: 2 days before Galungan, I am with Bama looking for bambu to make the penjor. Right, Bama?
3: Ya, benar banget Gus. Dan waktu itu aku sama Agus juga mencari babi untuk dijadikan seperti sate babi, lawar babi, dan jukut babi.
1: Yes, that is absolutely right, Agus. And at the time, Agus and I am also looking for a pork to make a pork satay, like a pork lawar and pork soup for the ceremony we had.
0: Ini kan yang cowok-cowok nih, kalau yang cewek persiapannya ngapain?
1: So that is from the men side. What about the woman preparation?
4: Hari sebelum Galungan membuat jajanan yang digunakan untuk sarana persembahyangan. Sesudah itu, 2 hari sebelum Galungan yang dinamakan penjajahan, saya membuat sampian yang diisi bunga. Dan 1 hari sebelum Galungan yang dinamakan penapahan Galungan, saya membuat tumpeng. Tumpeng itu dibuat dari nasi yang dihaluskan dan dibentuk kerucut. Dan sesudah itu, saya menyajikan atau menata sarana persembahyangan. Yang diperlukan itu seperti buah pisang, jeruk, dan jajanan lain.
1: 2 days before Galungan, I make a traditional snacks used as offering for praying. After that, I make canang that are used for praying also. And one day before Galungan, I make tumpeng. Tumpeng is made from steamed rice that is mashed and shaped it into a cone. After that, I arrange and present it before use for praying. The item I need include bananas, orange, and other traditional snacks also we use.
0: Itu biasanya dari sebelum hari raya Galungan itu menyiapkan seperti sampian atau canang, lalu membuat sate untuk dimakan, terus itu membuat jajan Bali.
1: Usually I prefer sampian or canang, then make a sate to eat and for frying. And also I prefer the Balinese traditional snacks for make offering.

0: Hari Raya Galungan yang berlaku di Desa Dadles ini adalah suatu kegiatan rutin yang setiap 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali umat Hindu khususnya di Bali itu melakukan persembahyangan bersama dan menyambut Hari Raya Suci, yaitu Hari Raya Galungan.
1: Galungan Day observed in the village is a regular event every 6 months. Every 6 months, Hinduism celebrate that Galungan. So all the people come for praying at the big temple in a village.

0: Semuanya, perkenalkan nama saya Luhmia Juni Antari, biasa dipanggil Mia. Saya dari Desa Les.
1: Hello everyone, my name is Luhmia Juliantari and you can call me Mia. I am from Les Village.
2: Halo Mia, nah ngomong-ngomong tentang Desa Les nih, apa sih dampak yang dirasakan Lumia setelah adanya pariwisata?
1: Hi Mia, let's talk about Les Village. So, what kind of impact have you felt since tourism started coming in our village?
0: Menurut pengalaman saya ya, pengaruh wisata itu adanya perbedaan antara saat saya masih kecil dan saat saya yang sekarang. Jadi berkat pariwisata, banyak anak-anak tak terkecuali saya juga jadi belajar bahasa Inggris. Contohnya nih, anak-anak sekarang rentangan masih SD itulah ya, mereka sudah bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Tidak seperti saya dulu yang masih bermain-main gitu, enggak ada kenal tentang bahasa-bahasa asing.
1: From my experience, there is a difference between when I was child and now, because of the tourism. Many children, including me, have learning English. For example, children today can learn English easier, even in elementary school. When I was young, I just played in and I didn't know about English languages.
2: Sangat jauh perbedaannya ya berarti. Oke, untuk kedepannya nih, Lumia ada harapan apa nih terkait dengan pariwisata?
1: Oh, the difference is quite big. So, what are your hopes for tourism in the future?
0: Harapan saya sih kedepannya orang-orang itu mau belajar bahasa asing, terutama ini bahasa Inggris, agar nantinya kita juga bisa menghadapi dunia global dalam lingkup pariwisata. Contohnya kayak mereka-mereka yang ingin tahu tentang kita, kalau bukan kita yang memandu mereka, siapa lagi kan?
1: So I hope is that people will learn about the languages, especially in English, so we can be a part of the global tourism world. If people want to learn about us, who will guide them if not us?

0: Halo, perkenalkan nama saya Komang Trisna Ananda atau saya biasa disebut Mang Rut. Saya di sini sebagai pelaku seni, terutama seni ilustrasi digital.
1: Hello, let me introduce myself. My name is Komang Trisna Ananda, and people usually call me Mang Rut. I'm here as an artist, especially in digital illustration.
2: Halo Bikomang. Nah, berarti kan Bikomang menjalani seni ilustrasi digital nih. Menurut Bikomang, apa sih perbedaan seni tradisional dengan seni ilustrasi digital yang sedang dijalankan saat ini?
1: Hello, Blikomang. So you are working in digital illustration. In your opinion, what is the difference between traditional art and the digital illustration you are doing right now?
0: Kalau menurut saya, perbedaan seni rupa tradisional dengan modern itu, untuk seni rupa tradisional menggunakan teknik manual. Kalau seni rupa modern yang saya geluti itu sudah menggabungkan teknik digitalisasi. Jadi ada teknik digitalnya, tidak sepenuhnya manual.
1: So, in my opinion, the difference between a traditional and modern visual art is a traditional art uses manual technique. The modern visual art I work on a combination digital technique, so it is not fully a manual anymore.

0: Oh, berarti ada banyak perbedaan antara seni tradisional dengan seni modern ya. Kalau seni tradisional itu contohnya seperti apa, Blikomang?
1: There are many different between a traditional and modern art. What are some example of traditional art?
2: Kalau contoh seni tradisional yaitu seni yang sepenuhnya menggunakan teknik manual seperti ukiran, seni ukir dari kayu, entah itu ukir dari batu, terus ada lukisan juga, lukisan yang menggunakan teknik manual sepenuhnya.
1: Example of the traditional art is art that is completely made using a manual technique, like a wood carving or stone carving. There are also paintings that are done by pull of hand.
2: Kalau seni modern itu seni yang sudah mengkolaborasikan dengan teknik digital. Contohnya seperti desain animasi, terus desain ilustrasi untuk kebutuhan mural, untuk kebutuhan produksi baju ataupun produksi lainnya.
1: So, modern art is art that combines digital technique already. For example, the design for animation and design for illustration, and also making murals and design for clothing production and other type of production.
0: Oke, tentunya sangat menarik banget ya Blikomang terkait dengan seni modern dan juga seni tradisional. Nah, menurut Blikomang nih, bagaimana sih cara menyeimbangkan seni modern dengan seni tradisional?
1: That is a really interesting, Blikomang. How about modern and traditional art in Bali? So, in your opinion, how can we balance modern art with the traditional?
2: Seperti yang saya katakan sebelumnya, harapan terbesar saya yaitu saya ingin menggabungkan kedua teknik seni ini, yaitu seni tradisional dengan teknik seni modern atau digitalisasi, yang menurut saya itu sangat menarik. Jadi, seni tradisional yang tekniknya menggunakan teknik-teknik lama bisa digabungkan ke teknik modern seperti digitalisasi yang saat ini banyak di yang Lid. Saat ini banyak menggeluti dunia digital, dan saya rasa itu akan sangat menarik tentunya.
1: As I mentioned before, my biggest hope is to combine both art technique, a traditional art with a modern or digital technique, which is, I think, is very interesting. So, a traditional art that use old technique can be combined with modern technique like digital art, which is a very popular among young people today who are active in digital world. And I think that would be really exciting.